perir. Terefla salia manyeji. Salia tara, badara, badara, kabetara, barake, merir.